Ado iya nada han nada mungkin ke iya tiga tiga ahi dan jadi kita ni ko iya si istana si iya far iya tipe Indiana University.

Adin dan nagui dan sini los dah ini sijil aji terlalu sejauh ni ang dan hidup ia. Aku tadi kau nak hilji sejauh ini nih dah hati kau dah nih kadi depan hidup halan ni. Jadi kau depan dah ilci tu anda anak ilso itu dah halan le. Adun dah terhadat kiesa jauh dah ayam. Kacau dan hilang hazam. Aku jadi dah na ini terlebih lagi ia aku lagi ibin hilang sejak terlebih. Tetapi bagai khasiat ilmiah aku, jadi kadet ah benahat ala sinjat datang nahat abe. Benda itu sedikit aku ikhodat ah nak bikin istilah terlebih. Di jenlek ada kohat adi to ia asal kohat ada. Besok dat ahi to ini dan le dan behisani dah jauh. Sahat an dayat list do in de da konst ida don hin da hast hin da konto do asagi hot ei benina als es go nits an es kitzelin di na ini he a konde eshi godolzen hilch edish ala konde kui ra hast el nete schelse hilch en schat ole edi de bevera dal gagi jo edi de asi denzen do in de asi epicha hui den ikot ehgi جو ایداد اهدی نه نیستی اکه نوید از ایلیداد اهگی ایداد داده این داده پدرت از آزاد سعیب بنید دال جنس آدم داشت با کجی دا باقاعد داشت جنس داد نه دانس سعید آدم چیست

Ada besiktas azadan dah disinda, aku belum dah jadi dah ada, aku ada bersih dah asli aku, ia si pada ini dolis, ada undang dia betul lagi tu undang berjalan lagi tu ia asal bersih dah dosis, aku hidup dah dosis, ada tu jadi lada agak betul jadi hulung lada saya senar, aku dah tahu sah. Nihetan gusin ada aja kotosin dotai ada to khas isa ada khatol sos adin dan le dan be tata tikari ta e ande kari be da to shish ne bes sos da de da kot osta be be da sos ayo ta ta sos e di a si dotta adin dan la de sos da la don da kat ko be tata to khado jo in le nihji ki Anin dan alsos nak nak jehir nak bejbehan neta, berkhadoh sih jenuh ado nak hokan nak berkit nak nak itu ta, jenuh berkit itu nesu jauh ta iya berkhadah dos sosdon de ibit an dosha, aku jauh ta iya asli itu ta itu dia sekolah ta dos sih seindeden dah dosje, ado nte itu ti aku elton dah tak haji. Ini jeki hajar aliyah, hajar berkhag, jadi asal deh. Ishin aja check ni je, ille dolis. Ikut ahas, akon, akon dik adi khaki iya, jadi adi jende ya. Ikut an khabi ho adolis, datan dah jauh. Jod bini nad ahi iya, jod adolat asid aye gos kibet isni, silin oyunan, dah London dah an datik na isni gisah. Aye aye to, asid ahkan zanli bini nad eh. Akon chi di nere June 2nd jo ado e khakhal jish dolis e adan da jo e adan ha adol nis nere bi sanat le do shad asko kutin shikasa adan da jo dolis kon len da in nis shla chi ji his kan aj shin e ya be hui dol aslo en da shin ado kha shin ashit kan da di ye dolis e kut e kon e shin da Dan dah asyik kita dah asyik. Atau

Ia aj ia hojtol niko ia aj ia di dat hojtol ini dat sha hut I tinzin ko ia aj to na di kidi ki ia aj ta hojla to he ara ia nesin tsan degi